0: Indonesia 8800 Indonesia 8800 Indonesia 880
1: Indonesia 8800 Indonesia 880
0: Indonesia 880 Indonesia 880
1: Indonesia 880 Indonesia 880